vala a ngoma leyi ngoma yasati ya ka bungeni leyi loko va pfuka nampundzu va khandziya bazi ra baziri va ele mahosipitala va la tiphilisi to dyambeleko va ta kota kahle ku bomba xinhwana wena wa ku vona wasati loko divana hi xitarateni.